0: Mwanenka Kenya.
1: Bila nchi ya Masi Dharmura na ngabala mwakuzi Emmanuel Ole Kisi.
0: Chane bona nupi kei leliyo ni kei esa ita kwenye.
2: Kima ginye siyasa olo shole Kenya.
1: Nishiru kara maase.
0: Yes.
1: Nigiara maendeleo. Kitu kwati yola riko. Nigiara la raja. Nigiara sukulu.
0: Nigiara osho nga mkara mpenye bika jai.
2: Ima jenka. Enka Kenya.
3: Bere mbagia. Enka Kenya. Enka Kenya.
0: Kabisa nena majani najo ene Eden T ure majani Eden T na majani nategilu waki nesi lunde kabisa mbendik na ito bidiyaki na duo majani tiyadu walichampa hii Lelimuru Tea Plantation ure na majani najo ene Eden T na kaho mwake agelu wankampuni naji ene Karivana Estate na majani nasida yuling na rarunye urungusil nitugi haku kia rasia na majani orangi sida yuling libik anaduo shainu ngoro majani najo ene Eden T bidrum siye anuro shai sida yuling ay muna majani najo ene Eden T

0: Yes, bagatugul tia tua my NFM ibna bompo inti na bisha na kigrajo kigetia ikiol tongani meta seriana tena agenya. Kwa lalole greta seriana tenka kenya sidai eno olong. 0702-393917 ashwa 0732-992321.
1: Kabisa na hindi msinishuwa kilikuwa ile SMS ashwa nyole WhatsApp te 0785-929283. Nike sumolo kilikuwa ina tia tua lishara nikijene ta seriana tia tua nka kenya maya. Enka kenya maye nefem
2: Enka soba
1: Subu uling
2: Basi ya wala afa ta kwenye
1: Atanga mungiro kino kabisa
2: Basi nami de hele dimbao Dimbao eti Kangasa yuwa kita Ayu mbani kere seriani
1: Ashe
2: Yuwa kia yuwa kina har maasa kogin
1: Iye
2: Oshe di kogin la maye
1: Iye
3: Permisi bawang dah lolong ada. Kalau yang lang naro lagi kira awak monok nari bagai nyobosul ni ajar mekul lagi. Ajar kalau awak suka bawang lama ya naro bala bungoi. Ajar kita bawa kamera seriana.
0: Asyoling.
3: Ayah.
1: Enggak kena main ya nafem.
4: Selamat.
1: Wei.
4: Wah.
1: Ibu oling.
4: Selamat siang.
1: Sanare. Tim Sanare.
4: Sanare?
1: Wei.
4: Siapa?
1: Ibu Ling.
4: Malah ada mana dia?

0: Oye, yo no voy a ni yare na disyo. Enda manga odi.
1: Kiolong ejuma mosi sa romnare enka Kenya. Omesa shoso wan enka Kenya. Ibuirare angina nai. Maya FM. Kabisa rajiri mbara kuna sailoni mwenye songwa na yamada kani yara tumuni uni kikirana kaburu kani na chanda maji na nado yingi tishindo la mwana jotoi NK 25 mpang TV yola ini mwani shoma nado kwenye jotoi iskana TV no nje yao channel spoken safe arrive safe basta tegelo chene na ji enepang paani wiru mwini anuro ola ini mwani tara K24 nishiro kutongi minipo kene K24 emu Pang TV. Mabarisha ni gila jungwa songwan. Aga yusha nafasi. Piri mwagiri jungwa lunga nebo waro kuni. Ligiri ya mati nebo.
2: Mayan, hello?
1: Hello, Mayan? Mayan, hello? Hello, Mayan?
2: Ala.
1: Nasala lega ya siru?
2: Mayan?
3: Olashe.
2: Uwe.
3: Oga ndawa iye urigishu.
2: Subu oleng.
3: Ora yana shigara yan nabo
2: mara durara
3: ne ira ye to bara mo gishi bai yo tanga bun
2: ara sida yulin
3: a shedan ga ira shi ye to gadi
2: ehe
3: sida ga na laga bun nan ka ga na sida yin shi an kai na bon da
2: ya an kai
3: to sallo yan kullun nan yin rangu dan dan nan
2: sere
3: ira da yi ira shi da na rin gidan shi
2: ehe
3: to do mai dun wala yi a tuwa
2: eh
3: lola garan dan go
2: ehe
3: lain sejenisnya nama model dan dalam dan lain lainnya.
2: Ko.
3: Besar lagi besar lagi besar dan nama berapa nih sini?
2: Eh.
3: Ini sejenis dosis ya.
2: Eh.
3: Allah wa Allah ini ko ini di dalam ini lagi dalam hari ini syarikat.
2: Eh.
3: Masa ko sini dah kau nih?
2: Eh.
3: Nah ini kerana masa ko kalau lain kerana dah kau nih?
2: Eh.
3: Allah tu.
2: Eh.
3: Jadi dah Allah orang ini dalam nama nama siapa lah?
2: Eh.
3: Bagi kita jadi kita berada muncul di hanya bersara tidak tinggalar lainnya.
2: Ah, soleng.
3: Berada di amari yang tadi.
2: Orang kamu noleng.
3: Sudah nak apa pun lagi.
1: Thank you. Majen, hello.
4: Masih.
1: Oi.
4: Soleng.
1: So babi.
4: Amalan mana nasi?
1: Kali busana.
4: Ada kita lu semua.
1: Eh.
4: Yang yang gula itu semua labu.
1: Eh.
4: Tawuran ni bela ni.
1: Eh.
4: Anang sa ganun lang diyan na nila. Ang may narasta.
1: Unta si ogu.
4: Ala si.
1: Oi.
4: Subo leng.
1: So ba bi.
4: Ada ka ba ko lo so man?
1: Tipe ka bi.
4: Gara ni ye bi e bi so.
1: Eh.
4: Gara ni arba ya la ye ya ulo.
1: Eh eh.
4: Na ide ni ye ri ba.
1: Ko.
4: Gara ni ko ganda lo lo ngara.
1: Eh eh.
4: Ngal lo ngal jama en ra.
1: Eh.
4: Ora male lai bo ke?
1: Yes.
4: Ora male lo ngi don.
1: Eh eh.
4: Labo yulo.
1: Yes.
4: Ela dia boge ne ligo menye rovisa.
1: Ni joki aboge.
4: Aje ga ba seria ma.
1: Ah sholeng.
4: Asi.
1: Thank you. Ni lo nagra odia line la toile air lo gra ga du pu akwet ma la gai wer dalo.
2: Ya nga mne kwet. Mayan.
3: Ala sholeng dai.
2: Oi.
3: Sofa.
2: Sofa oleng.
3: Edda na robe.
2: Isi da yawan kabisa.
3: Eh.
2: Ye kino dan kras dengan jangka ya na chefi.
3: Eva,
2: Evi.
3: Cuma yang nasib mereka malih.
2: Eh.
3: Dah lara jengkong.
2: Yes.
3: Kerana usus usung kalau.
2: Eh.
3: Kelas senin tak kalau rada jorol lagi.
2: Asyik.
3: Nanti kerana dia itu jorol lagi. Nak kira ini, mana? Kira kira ni kira ni mana?
2: Evi.
3: Nah, aku lagi jaga ini cuma yang jangan
2: terjadi. Amen.
3: Nanti kerana kalau dia kerja malih.
2: Eh.
3: Kalau malih kalau keluar lagi rumah.
2: Ii.
3: Orang mereka pun kan terlalu ngarang tu mama kenyek.
2: Oh,
3: awalnya yul nato lah ini yul jadi nggak boleh di nara ya, mungkin kira nara rau mama kan nara yang kristen kaya dia bersepuluh ni.
2: Eh,
3: kalau ini ni mau kelam aja nara rombol aku mau ya, mungkin aku kena macam dia ya terus berhati jamari jelas siapa kesana.
2: Ah, sholeng. Ah, sholeng.

0: korani Mungu baba na itu angaje ine yasmar bamenta ya maraba guanta maraba ligrarna
1: engudi oramati
2: Tome tobragi
0: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa angaje ine yasmar bamenta ya maraba guanta maraba ligrarna
1: engudi oramati

0: kabisa na jeri mbara wana saigira kabo dukoya igira da yajina yungudu ramati ya wala rungani likimu ya wanda siyoku maayyan
1: nikulay
0: yes nuku
1: suba oleng
0: suba api
1: ira suba
0: ara sida yoleng
1: ii
0: mbara nyamali
1: ii
0: ngishiyagi
1: ii
0: ii
1: ara sida nana suba api
0: ee
1: ya raya siri nyangkai
0: ashi
1: ii ayo nana nana nana ilo humi jara mari
0: ee
1: ah rafa hari kibu ya lor gini
0: kanyo ya rasa
1: ora ke biya na ngare no no rana la ta gi shogi ni ga se ni nebo
0: ehe
1: tikin to nya go ga ra yo lo mi ba mo ngara ma na do ga ni no
0: ho she kan olon de ga ire mo lon da si din ne
1: iya
0: ke ji ga ire gi ro ngara
1: eh
0: kan je bi ngara round da na ga ja
1: kan je be awa ya ma dai na
0: ho
1: na ngare no no a de le da sa gi shogi ni ya ni de bo ngi la ni gi la yo ye ndo wa na ba ni ni de bo
0: nemen ji si do mo nemen gi shene
1: Neme tromono neme ngihen
0: he
1: alo gwali julo
0: ye golta
1: to holle
0: le ga ga wala me sidai
1: ayya
0: alo na mar ngira nyana na ga basi oro le thraye na ga basi kanyeri yau
2: totone to beragi
3: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga yaine ya marwa menginta ya maraba gwanginta maraba ligirarna
4: Engudi oramati
0: kabisa na jeri mbara na saigira na kabu dukala ningu nukwere ye ya wano runga likuoshi na ngudi oramati nda shiku lorungani likuoshi na ngudi oramati nda shiku nda shiku nda shiku na hara kuna sairo hii ena dama mayan
5: hello
1: hello mayan
5: yes
1: alanye
5: uwe
1: subo oleng
5: subo abi
1: ira rama leha bara
5: oo shabara subo oleng
1: subo oleng
5: ito olo yagala ni
1: ito bayo oleng
5: ee
1: Ini dia angkola angko.
5: Eh.
1: Ayo gua neja.
5: Eh.
1: Udah rana nol lain wa ramadi.
5: Eh.
1: Nai dana ini soal dasar rubul.
5: Eh.
1: Di rana randa mauri arah ini itu nau ye murudi.
5: Oh.
1: Beli angka ini aja. Ah. Ah ini enggak ada yang beli. Ah. Udah beli ini. Rayu dah saya ini.
5: Oh.
1: Ayo rayu angka ini harus dari ini. Abang lain lah harus.
5: Neja lah.
4: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: kabisa show lengo salaba kajale musangalo sungulo jo salabira ba yo sa sabana e malaga ni ro oraja e tabage do e daga ni oratomon noni omit yes ngudara mate
1: maye nalo
2: lake langere
1: o
2: subo lengo na dama
1: subo leng
2: e subo dem biyanga
1: karibu sana
2: serian hello
1: kaning ro
2: Tiriano leng.
1: Olong el mara jamali.
2: Eh.
1: Eh bhai, oye.
2: Ase mara gol.
1: Eh bhai, oye.
2: Ah, kude mara jamali?
1: Eh.
2: De ana long dugur long kala ndol.
1: Eh bhai.
2: Nanga yana che.
1: Ase.
2: Ke ibera mara na.
1: Ne jado gol.
2: Tala me hola ngani makoso yala helengren?
1: Eh.
2: Eleni ke hola ngani na?
1: Oh.
2: Ele ba ngana mara jamai le re oji ira manni ne mi le re ne na ubrane kil bon hamra la manni.
1: Eh.
2: Baik deh, ingat orang dah orang ni ya, jadi kami orang ini, dah kami orang ini deh.
1: Ko.
2: Baik sana ni orang, jadi yang lain lagi.
1: Eh.
2: Nah, padahal ni deh, mayor lo, ingat orang ini bukan orang mana.
1: Oh.
2: Tapi orang baik deh, orang ini deh, lain lo, ayah, Allah kau ini orang jawa nak angkai gay, mana orang berakin?
1: Lagi juga, aw, naik bayar gue ni.
2: Eh, ayah bayar gue ni, Allah kau tahu ini orang mana angkai mai, mana bayar naga. Ama da nyamene bolero ngane ya do la ye enye ro xe do nyabe nanya ke ne agu
1: niki gila do ro basi
2: ye na agu no we nyamene na no benye mure ora ko nyamara mure nenye
1: nda mai rami kabisa
3: toto nai toto nai rabira
4: mungu baba nataka njogorani mungu baba maitu anga ye ne ya marwa mengi nda ya maraba gwa nda maraba ligirarna
5: engudi oramati
0: Emtu ya gira bolera ita oje. Ya ne yijalo ne giru da rajo ru ta yogi siye ni jogi hawi. Nasiba aje baya. Engera yai. Hosho. Ha ganye bilu ranga je. Ngona banaje. Kanu baya. Nila do gira ranga agila do ranga do tawa gidu ene meta. Hmm, ala gidu aje bar bar. Pi. Ajo haw, ndiwa hama kona sai. Hai, tanako. Nintu do ranga ne besto.
1: Maye na lo.
6: Lanche.
1: Oye.
6: Suang
1: kacang. Suang oleng.
6: Bangsai.
1: Kabisa.
6: Rasuar.
1: Ya, sudah yuling.
6: Eh.
1: Bara pia jamali.
6: Eh.
1: Ya, bae.
6: Arasina nusura.
1: Eh.
6: Bara nyamali.
1: Ah, si.
6: Sudah yang kalau kita
1: lima tuh. Eh.
6: Jadi, bara ilmu yang ilamu.
1: Yes.
6: Eh, ayo nanu nyewos. Una, lorongan nage ujara mati nage. Ejo lo nge bong tangi jalan.
5: Olokurto, olorobil, irmelili tene bolara marabo kele narok nudh, enter sopam. Wane ndarikini tomono isiet, tomono na audo, meraba yike ndarikini tikitam ela hapali isiet. Nedi yengite shenya mayen FM, ibungagino uwen kampuni Epwani Oil, mduwa ormelili, olorobil, mbako olokurto. Adumore laramata kulongishu, ae magemba eramatare. Taba uneno olongi, amwikite ngeni laramata kukweto inaishia na sishoreki telepore ongishu, ana elata esawa milking jelly. Neta nana enyawe nkitengino, neta dogwe nkitengkule. Ure sire neno olongi uni, na eki yaki ye enda. Emake ono unkishu na ji ama energy. Na ishu unkishu nono kengulun, ubiotishu sida yosesine. Nepo nasie kule, na alebu nitengkiteng. Ndarikini tomono isiete, tomono na audo, mpaka ndarikini tikitam. Ela apali isiete, nigitiri melili, uloropil. Mbako lukurto, ae make, mba eramataru unkishu.
7: Eremaya.
8: Wuri dolo oldungani pelito lengkishu yenye, neti angkatini ne melemono. Angkatini ingiriata.
7: Eremaya.
8: Oldungani leitwe itimo siligi. Oldungani otudumu lengkishu yenye tolchala lo nguruona. Nibeleke nye taasidai. Tana siligi. Pukio longi alamisi. Sare enteiba. Umeraba kisawuni enke warie. Tiatu ankawilele mayana. Ibuidare Sylvia Naini. Kiaki angkatini elo oibeleke nye lengkishu yenye. Tana ngasiligi. Tiatu ankawilele.
5: Mayan FM
9: inining'o enkitesheni ino emayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto enkitesheni ino emayan okipindi nenyana sidan nikentesheba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengutoyi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada data bituma yok tepuki wejiniti more sauti more you.
10: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

orang ini yang najis oleh apa gua buat na, sama yang na yang mui di all deket, niki jomar miringku, menyatogi, niki jomar mirisain, meyuni, naya kung kisugin, king garagi, hey.

0: nikwambie kitu.
1: Acha nikwambie, nikupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kefoni nani?
0: Kaya bagi noreldia.
4: Nena serikali elelero Chief Menauru Ole kuipa Say sit endama Umeza show sato monari Intivam Elelero
5: Mayan FM
6: Daigani ora tikitam Tikita maare ni jongor pewe sato mon Intiva Yala jore boy sato mwani nga mungu rogyo lo montu nikijing nage round ya tatu ambayo tunakuwa nage nikibonu aningsi mba na hati anyway yala jore leo ure dula ane ngulonge TBT nikidamu nage mba kitambo kidogo kigrasi itadamu ate mba nage yapa kigrasi nikirana jati nage erichata nage nikirasi ya aitamu kate nikilu loyoti ana loda ba kitambo kalo yote damu ye na majibu yake ni gani amjoli ajo kediru kule gela ni kama hata wanajuntia bwana kuna zingine nadolo lungalo jiri nweji jiro naitua Sali jiro ole nkisumbe bwana mambo yako ira, we ni Masai kutoko wapi ni kira naka apu doko ya kalo yote damu ye toisi ya simu nage niwe jala iningo ni urmosori na afyana urmosori yare unina udo nabu na afyana shuna kwa urmosori na afyana uniare Naudo are uni are na bo kalo yote loliyo yeni nenda damu la rayo kigira nage area mari pole ari ana enjoy yoko bon enjoy yoga wala tenye alafu oro liare ni mwiki yome berebera kigira naga area mari pole tiato nage ingresheni maa yane fembu itharo lengi songkoi ni gira nage area mari mbaga sa kumi na mbili Mayan hello
7: Mayan it's good
6: wey
7: akirele dara
6: ehe
7: Aranya do sungalio amarisha.
6: Aya inakuja. Wewe usijali.
7: Do sungalio ile la samburi ma.
6: Ehe, keje ile samburi.
7: Olosha yeye do mara na wao na era mbaku barianga baba.
6: Ashole.
7: Ye Mungu rana no shage.
6: Aya. Mayan hello, erudunga nage na simu. Keldu lo sungalio, wewe usijali bwana. Yo wimbo lazima nitakupea leo. Yo deni lazima leo nilipe. Kalagra ina sili. Mayan hello.
7: Na Mayan.
6: Mayan FM.
7: John Delo Rishuni.
6: John. Ehe.
7: Oyo de.
6: Ewo.
7: Oh, se charto ya na rama na.
6: O singolio.
7: Ah, orgere nelangaji.
6: Orgere nelang. Ehe.
7: Oyo de.
6: Ewo.
7: Ni
6: ngumi. Ngumi ngalaoni.
7: Noro laina.
6: Asholeng, John.
7: Aya.
6: Diminingun. Mayan, hello.
7: Hello, Mayan FM.
6: Mayan FM.
7: Mirege.
6: Wey. Ya
7: na mjao tangila.
6: Ehe.
7: Aje lorona na liguaner kolo.
6: Nari liguaner kolo. Ehe, ilozoro. Ashe. Ora yobi dwetu mindo yigilu aligi yok vizuri. Mayan hello.
8: Mayan hello.
6: Mayan FM.
8: Ndago.
6: Subuling.
8: Ala sa na relinga ka hiwunye?
6: Ehe.
8: Yero ko binja ke.
6: Ehe.
8: Oyere.
6: Ewo.
8: Dil do mando.
6: Jinyo.
8: Dil do mando.
6: Miningo vizuri.
8: Hello.
6: Ehe.
8: Nil do manto.
6: Weh, ehe, nyoina.
8: Sambaya na mruzoi.
6: Ashe.
8: Oyeri.
6: Ewo.
8: Nare sundai yengida.
6: Nare sundai yengida.
8: Ehe.
6: Ehe, enjan.
8: Ma.
6: Eh.
8: Ngomira ngara.
6: Ginyo.
8: Ngomira ngara.
6: Aje. Eh, adu atani maliza bwana. Eh, jina na rasunda yengida. Wow, wow. Eh, eleje na ila manuti dia lodo nyu mala manu de nagai. Baro rurela madair kelani. Iyo ni nini? Mayan, hello.
3: Hello.
6: Mayan FM.
3: Agira rai jibana dia na rejala dia lera manu de rumor dia lo.
6: Ehe, nyoina.
3: Ore rendu ara na kaje ke moshibi.
6: E moshibi. Irejo ira tamanu dialo ni manu re nankai maro rurela mada ingelani
3: aje ga mo hivi
6: asi dozi maroni ole ga ini ningoni ashe Mayan hello
9: hello mere
6: we
9: abhi to kaise hu
6: we ehe
9: isko
6: yo ne ewo tanga sa zero ligio ya nadi najiro tamanu dialo Mara manu dia lemar rela mada ingkelan.
9: Kalau mana aja ke? Contohnya orang lama.
6: Aisyah le.
9: Aye, bayar mana? Aye gerai bayar suami.
6: Eri na gerai nyalu.
9: Aisyah mana aja gerai gerai tu. Aisyah tu mana aja oyer?
6: Eh, oyer.
9: Amat dia, juga dangan hengurunya kan, begitu.
6: Jika yang mereka aja,
9: juga ada enggak macam mungkinnya yang apa yang saya ingat.
6: Yang kau itu,
9: ah, ngeri mulu rasanya.
6: Eh, marah tu sorono kulik. Eh, ini jadinya Philip buana. Irim kuliana naik kira lah adungu buana. Eh, Maya nak halo.
10: Hello, Andrew.
6: Andrew.
10: Jatuh.
6: Salama.
10: Eda.
6: Isi dah yoling.
10: Eh.
6: Eh, kita loyo dia, kita loyo dia.
10: Luar tu jual frigi, rendere, murga, uasungiro.
6: Uasungiro.
10: Yang narok.
6: Aha, kerja uasungiro.
10: Kita uasungiro.
6: Eh.
10: Golongnya sabu alam ni.
6: Eh. Pelan.
10: Ibu yang niaga.
6: Eh.
10: Hello.
6: Karu miro.
10: Oyo de.
6: Eh.
10: Juga yang ni minyak barisai.
6: Eh, inyoina.
10: Oljoni.
6: Oljoni.
10: Ora na diala dile. Kire jona ike manu nyo.
6: Jige man ramanu dia lolde nyo mara manu dia.
10: Ai, kado ga moshi ga ga ge na gra ga du. Yo ga
6: ba. Eh, ele jeri nya, ele geji kerembe, ele jo. Jo ge gine minya barne ra. Mayan, hello. Mayan FM.
11: Subuh leng. Ayuh anak jibu jangan dah le.
6: Eh?
11: Ayuh anak jibu laroi lo jauh Johanna.
6: Eh?
11: Naroi na jeraman di dia rumah raman dana.
6: Eh?
11: Kader yang diarai korbaegi.
6: Korbaegi?
11: Eh?
6: Korbaegi? Eh, era rabu ana. Eh, ini jangan korbaegi lo si, lo ira rogi ni. Anak mayor na, ya ni, rejo na jarah hirung kuliah na, kira IPL. Mayan, hello.
12: Hello.
6: Mayan FM.
12: Mayan FM, hello.
6: Mayan ina.
12: Kalau nak jalan Alex, boleh pun ke Alex sokol.
6: Eh?
12: Alex pun. Hello.
6: Karu miru.
12: Alex boleh pun.
6: Eh? Karibu oleng.
12: Eh, dah balik yang terakhir.
6: Karibu oleng Alex.
12: Ani ngah deh negara aku naga nak lihat ya.
6: Hehe, terus nak dua siobu.
12: Amang aku lihat nana di mana, paman jalan dulu marawan dana de, paru lu orang England.
6: Aya, tuan de.
12: Organi.
6: Hehe.
12: Oyo de.
6: Ewo.
12: Lagamen le.
6: Oloji liliai.
12: Ini berapa ni mah?
6: Hehe, ashe.
12: Oyo de.
6: Ewo.
12: Eh,
6: disilah lemutu.
12: Eh, disilah lemutu.
6: Jiki kaja?
12: Eh, disilah lemutu.
6: Eh, disilah lemutu.
12: Eh.
6: Eh, yang kolong?
12: Apa?
6: Eh.
12: Urum ormoruo oimina enkae barzani.
6: Ji or ji nyo?
12: Ormoruo oimina enkae barzani.
6: Ormoruo oimina enkae barzani.
12: Eh.
6: Ashe oleng.
12: Eh.
6: Eh, ire jira yara yeri logra adungu. Era yeri lage gira ka aitobiru ngune nje. Kai gore nagiya nija. Yeah, it's very interesting. Like nage orato monare ni chongo rupewosh nage saa tomon entipa. Nagira naga ajugela iningo ni mila mari tulia tulia tegea tegea hapa. Omu ningi najo sidaini mbole. Ningi najo gira ito birorikivu vizuri sana. Kishukunye nage terishata nemi yado. Niyo nago la iningo ni ajono na nage mba sidaini gira agie sawa milking jelly.

0: Anche di Nanana Siampala. A te lo sincolio all'oggera anacaita baiki yulda ikani tomon longor aveye e baiki sambili inteipa na agri kilikwan kakwa lelo anake limina kinute ilo ligre ingoro kage mesi hake ndo iwo jameni ya mkia makwa ni nyoto nga nini nilo vwa biki ndo iwino no ikilikwanua joke mina kinute hey kia makwa kailo ilo ligre ingoro na akalor kilikwa ilincho Mayan halo.
1: Hello, Maya.
0: Ninyana.
1: Hello.
0: Yeu.
1: Suba nanga igel.
0: Ipa bi.
1: Ala sere de Francis.
0: Ee.
1: Ara rongan na klaro rulu na garo rulu gani rulu kata karatu.
0: Ehe.
1: Ara igara la yuti mili ala ni mringe.
0: Ho.
1: Naga imusa na ba ye roko na na ningro na inya ke ngoro nye ne liya ka jiwi ke ngoro ala sere de.
0: Ee.
1: Ara la ka shore la iya ke lo le soila.
0: Ehe.
1: Ya ke sinye iya yo nar ba ye ni tar ka ke musa na ra ke ba yoro le.
2: Ini tu arah yang kita berjaya berjaya dalam manajer yang kau orang berani.
0: Hehe.
2: Yang usia yang berani yang
0: baik.
2: Hei. Nalau nalau mak bayu si.
0: Hehe.
2: Jadi ini si arah.
0: Ho.
2: Orang orang orang orang anak anak lagi.

0: One Olo Show. Me Olo Show. Tiatu nka ulele. Ereshara niki utaro kiro Olo Show.
1: Kabisa la nini ngoni tiatu nka ulele ma yenki giri ya marite nebo. Arakuna sana. Ente iba. Daika nite na karatu mono ongwa. Ninche doi longor peye. Baya sa unye nke warie. Basi. Uwore na kiti. Endari shara. Nagira nake adoi nagre arul kilikwai la yune sholtunga nakli dialo emausa loita egrai nake erejo ki nake eriro ilor gali elarungani yake lorabe nkishindalo jilor gali eti dialo emausa loita ore eti dialo emausa egrai ranyamalisho linga mkajo geti miru wake ete Tanzania nemera kini na ina shuru neku egira ya ligilunga na pookin le mausa isolagre payani ilewa ere jogi beye erumoita iserete viewpoint ewinejo enchorro naibor ewinejo viewpoint te enchorro naibor ere jogi enuroginurora isere iraru saa mbili enka Kenya neku ilewa pookin le mausa loita enuroginuro viewpoint te enchorro naibor na abeye erumokiki aemaki imba eseriani teina shuru Asa ni kigiri ya maritinebo, wala nini ngoni ati hatu wanaanka ulele majan. Kiti ya risha rati kijo, anake ene meyolo shiroro. Ni kigira ya makiajo, kajiro yeti ya nyamali, kajine gira ilegea, pee, era, no, nankera, na kebae nkerai nkilasi, nake, yani kele nkerai yu meraba na neku senior school eri, senior secondary, kake meyole na duo kerai aisuma, meyolo si airoro. Naji ajielezea tangutoke Kiswahili ashote Kiingereza kajitie nyamali Mayan hello
2: Silam
1: Yeu
2: Subolem
1: papi
2: Dara dende ba
1: sidai rugul metia nyamali
2: Oh
1: ayi giraka endele sidai bi
2: ba Sawa mushi desi na na.
1: Ee.
2: Leje ba ba yo shongolo.
1: Mhm.
2: Na ro ni mo mo dadala.
1: Ee.
2: Na na na bi ya wona gere sugul.
1: Ninye.
2: E jore de sa na ga ra gwa ugeli ama ro ni mo ra do yengi gwana.
1: Ehe.
2: Na ore de yi. Ke na ga ra gwa da wona gara mo ore na do yi amu ga seba.
1: Ehe.
2: Amazon mana inchere amadia nagada za baye engarai sandadie neyotu nina agwarma limu yete ngeni ngulye na amadio da nagada nagari kaje suma da aza gora aza nagada nagari malimu
1: meta
2: na aza pi ya ugore gena yena nwene anadolda na Amu mengenu nadi nagara ya more lezo ngani usumeza. Na nada nada inge namu. Wale di minyaze ngari na rabai ya keso kondari nitu doge ya mbili yanjo suma. Na nada ke nagara yi. Enge nore doa maiki ngeri za ke yu. Kwa waza naka doa isi doa keso kondari na raro malimu nilu hondo yu. Kake. Andadio na yeshi taide ne mbili yai. Aisha ngari ne suma yu. Amu kaya ku nadi yore belo di jengen iso na jengen u naku nagara na yi jengen nisa.
1: Iye.
2: Na uko andade na yeshi desi lute ni yore di njara miso marramo. Kaya ku nadi yore belo ni jengen iso na jengen u kundana yi jengen nisa.
1: Mhm.
2: Amu kaya ku nadi yore do nganyo no jengen na yi jengen nisa.
1: Iye.
2: Na uko rebe na yene diya nyama linea na jene mkin jangara nisa baye nge soma.
1: Mhm.
2: Na wana na nwa dola jini wile vishida ene anato nungu
1: Nii
2: Na wisi liangu na hitha baiti doine mboti ena adote ana demuru wanda segara
1: Asho lenjo ana
2: Aya
1: Aya Majin FM halo
3: Hilo
1: Yeu
3: Tuba
1: Ipabi
3: Yara ilo yele rampei da masi
1: Karibu lengo le rampei
3: Yoro ilele ajiro lingulo laruma jadala
1: Ii
3: Elega ke ii kipi kira tare ni ui taro ipa ye orma limunye nyamali amu
1: Mhm
3: Mana ini ni wili mekusumna kwa rosha
1: Hmm
3: kai na re go be ye engenu a he di rubu ga na ga rai do ga ga sama go na ene kya ga no re ya go re na ya ndo rona ga jo na ina nwa na su ku le ge nya ma ya mo e na ma ya na na na na ma li mo ni na lo ga si
1: a ya shole. Hello. Hello, Mayen.
3: Hello.
1: You?
3: Orang mana lagi?
1: Ayah.
3: Orang ni mana ramai dah lagi?
1: Hmm, kengai rale.
3: Alamnya pun.
1: Eh.
3: Anak lalu tadi. Ini dia orang kiri kiri gelar orang nombor tiga tiga yang dah pernah buat sini. Nampak na. Ya, ada buat video. Arahnya lalu.
1: Ma. Kinale erejogi na eriel orgali nalo
3: ya
1: erejogi eriel orgali nalo ironingo ilokili kwai
3: eh ninya nada yuani thinking no ya raigra luso indegere raigra luso
1: eh eme ironinga kera bawu ilokili kwai enko binya jeri orgali na shuru enko binyi
3: iruna iruna nwaninga ge asal anyu nwaninga ge aroninga ge magira janja fune basa na lo mau sole na yo lolo
1: one na iponye kagira rali kyorkili kwai kagira rali gituko tulia ge ye Nego erabawa norgili kwa ya mwe eriwa na ito na yolo wa lelo mwana jeti lorgali na shoto Nego ni nyejo itoi Peru morpa ya nipo kin le mausa loita Te viewpoint enewe inejie nchoro naibor Piru momo ta isere aideru saa mbili Piru mwiki na hemaki vile nipo kwa na aiko inasia ya mwe tina lorgali na shoto
3: Tak, untuk mana jangan ambil jadual.
1: Karibu.
3: Orang Asia ya, awak suka loni. Nah, malam muda dari sini dah.
1: Nih.
3: Mau dengan cara.
1: Ini
3: muda dengan cara yang kesemua mereka itu normal malam muda normal bayi sini yang kesemua. Mau dengan cara, nara lagi semua dengan cara orang dole. Eh, bau, ada bau yang lapar orang kalau orang cara ni lebih dengan cara yang orang cara ini lebih lepas semua nabu.
1: Nih.
3: Nih rumor dia kalau nani jangan aku. Orang jalan naik rumah dia gitu, nunggu pulang naik lomali muka dia gitu semua na. Jeheran aja jadi orang lomali muda itu dalam na jeheran itu jamu. Amat orang lomali muka konsei juga. Nih cukup ni alat alat sumbi yang kira kelas ini. Yang kira grade naik.
1: Iya.
3: Agak semua darahnya lomali.
1: Amat
3: na iya lomali muka yang kira na ojek juga kelas ini. Nih lor rumahnya lor orang sokan tadi. Nih cukup guna ni jadi semua kelas satu, semua kelas tiga. Saya kau ikut ni lorongan ni zagre ana arumogin na school na kara.
1: Siagul.
3: Nah, orang ini jero malu minyak rah. Dah rancit dia, malam mishallah bazar ni jero biar ni sorry sorry ni tengah ni dia ni nego jin roy uo na lagi lama malu ni. Kalau ni normal malu ni roy. Kaya mai pun kara dengan. Ini dia orang malu ni. Ini dia serikat lagi orang malu ni dua orang malu ni lah. Dan orang ni betul yang agak ajuh tu rumogin ni suguin tengah darah panjang dan tak boleh suguin ni. Aye gili gili anggaran sura darah samun anggaran nadi ni nunggu amu amade nahu kerli rubu nala gara rubiannya na agenah orangnya musho najalai ni nunggu nara raga nala kanya kanya nasi nara
1: kegul
3: nara boleh leng nasi nahu malam ni kita lamu yo garan tuh aja gigi esum ada anggaran na gili gili tuh inu era mu yo nala
1: aye
3: raba nanya ni amu ngendang
1: tasholing orang ni ngoni sawa kita mai rani ki utir malam ni aur kemudjino Nadi mayu, nihut orang tuangan juga lekai neurol, lekai neurol. Kaki, orang itu iya na, nembaya na isha, kita na aji na agi bungin tu muritin. Orang be iya, ebole sekul, na agi isha, kita ni ngoro mali muni ten ebonto iwo onkera entumo. Tena na aji kengas onkera arumo or mali muni. Nirogi ento iwo arumo onto or mali muni. Ashure na agi bunga kete bonto iwo or mali muni entumo. Nebo ya ili aibung entumo na ake ligino esepat ane ya naikununo peru mwagini ngurugo lialo peisa ili ya ingyara amu me ento gisi sida inarada mwa jore ninyana duguya ure nkera ibo wagini etisukul kia lagire ento iwe fees ure siro kinkera ibo wagini gira alenka idarasa elo ilo raga risharane gira naduwe kera ajabulu neko kishi agino beye eisa ili ya nkera enkesoma gira entelea merana ninye ore kiwango natire nkesoma na akirisio o kiwango enyeno na noto enaduo kera ideako mbae na nakishi agino peye eibungi suku li nintu moritin pengo duwa ke duonto iguar malimu nintu moritin ningurari ajo kaa kias kaji etii enyamali peelikinoi kuna wuejitin netii enyamali peetumokini aing'oru suluhisho amu ata teneutakinoi irkimojik autaa irkimojik nemeing'oruni olialo nemeishunye naa.